Inyong ni chi tau lo si mayunga. Tai kua lo tu yong mi bigi nyata ke inyong inya lo ti. Ilyong angi yo alo lo si mangit tong. Ilya kapa yong mat inyong wa ta kak su ti. Tan ilya ka yo yong amma lamani sana ka ni matu sana ni talok pe ni sao me ani lo. Ila ni ku talok pe tu inyong ani. Tai nya talok pe tu inyong ani ilya ka lo si mayo si nya ka tiki lo si mayo ka. Inya satu orang yang senang kan, senapa makutu orang mereka 1967 me 66 65, kau juara orang me pala orang me takut kata orang me jaga, senapa mata ye puti kolak tu, ye puti walai, senapa ye puti kuni cepi nyuyung, jadi nyalu orang yang awal yang kita kali. Pekati alu tare la pekati vale jiwi wagale pekati alu ge ba me ya ku dwa alu me ka na te u jay ku jay puti ka ngir te ga fe me ta se na ma te ku na ni la ona rama te na lo te lu go nyu na linga portu lo ala se mangi tu si ko me khatta khatta nga ya ta pan na nga sit pa lo ya sin nga nga sit pa lo yu sha na nga Bunga, pisuknya mek kamalong ikhlas tu. Tapi kalau tunggu nak dulu, kisahnya awalnya jual orang itu, kisahnya China. Sini hati kita harus menjaga semua psikologi. Tabani, ini kisah ngan tabani satu nangan sana. Pada ini aku jual orang itu, aku kata omahal juga. Ini kira psikologi. Jadi kena ni cuci yang melayu semai yang jadi politik kena senap. Jadi mali New York doa kau nunangan untuk kita alu kata. Jadi kena New York doa kena melayu semai yang. Jadi mungkin ni ada melayu semai tak kong. Jadi kena ni. Jadi kau mak wina alu ya melayu semai yang nulai kau. Nulai yang angin kuda alu lune ikam masih org ya. Nulai yang kena stop doa alu lune. Tak kena ni game, aku nak kau mengit cungai mahal yang ane aksur nak tu si hodi kisah makau aku kau malu aksi mengit aku. Tak kau akan wejo si mana itu ane ucap segala jangan nak tak kena tu yang milang. Tak mali, ikhlas nu tu tak awal jilau ni keluar tu kisah ane tu yang mea ikhlas tu yang mea jilau si mami yang senapa najat sakit lugu. Illo willo, they call Litia Charlie, they are so cunning loves him a bunga. Near hungo me gog. Near hungo me chunga, they go naya get you not by your go. So I'm a ten, a Litia Charlie, they are what you do. I'm going to have your moe, have your ma Charlie me. They go a tonga colon, a ping a sushi, major cowish, major cali. Man panikulungi mak oyu ay pangi ikalum mo tapping uban nige na chol ang kaswasyo ng manalig siyo ng mga nukang ilang ayuk nga inutom mo talok to take ko a amalo kam makuto lakto mo kay yung niksa kartu ding Kemana itu mesti saya matanya jangan di palace tu lah. Ya, sudah ikut dalam mata orang semua. Ya, orang itu orang Itali. Si bulat pami jangan. Saya ikut dengan orang semua yang najak kunun. Itu kalau najak sakit juga. Itu kalau waktu ada sama nukang ada panik sih mem panikin bago. Ada sama nukang tidak sikut ikut. Sakatan ada angajuk kaga dah tengin. Jadi kena ni lagama saya jom belajar semua menyunga. Orang kau yang mati aktor di kau yang mengita luak kali. Ia sakti aku turun lagama luki kini kau ni agama lagama. Orang ni kini ane alu kalau mal licia. Laju balau menyemani mertun kau yang menjauh jauh misun kalau mertun licia. Telah kacang itu laju semua jauh. Jadi mereka tu kisah menyunga tau telinga tu ilu perlu ilang itu. Jadi ku. Ani amit cakap terus sama kata sama jami suara mata nunak jami. Tapi cuma yang ani amit pole orang kaya mi makutu dilihat sokosio dilihat ni. Ani aktarannya orang ni utana. Jimi ngata ilang apa kau orang ni jisu umat. Tapi ni kutau ani aktor ni poleo.
naya kami kama inyut jami utami ane nunga saya nyepi suka yang itu makutul nyepi suka nampalok dua lawo saya nyane agalu ada tikosi lawu cumi nyukoma misualung ni atu isimam ema polio saya nyane naya kan ane nyepi suka nangitjo naya suka ane nunga saya meli nyikutaku inyuk jami li amalutan naya lawutaga illoa licia saya meli nyikulau memal Jadi kena ni lama. Apa sokta ulu yang tua lulunga kau mayung. Apa sokta lulunga ima ada tekan tu kalau mengat tu kisiu mana tu kisiu mereka talal tu. Tu saya mati tahu lelau nama mereka ikhwa inyu amisual itu balisiku tu. Aulak tu tahu ni bukan bukan ingin ingan itu sakti tiga malu amlu kekawa makuti lewe balau kono mata. Kanu tu yang tu sekarang ni, ilang esok itu angit juga loh ani. Ata ata ka, kau yang majau ngipa, kau yang majau jaga ali. Akhir tu sulok tu ata ata ka, ais akhir tu suku. Tepan esok tu ni 1954, akaku kalak tu ni 56 ni, inyo yunai lok tu masak tu ni. Tuk tak perjalanan nangalinya aksur loh am nalu nangit tu. Anak-anak Monica payah mau kanu ada ke tu kalau nong bingan ni, ammalo pius sok naik down ni kan anak-anak Monica payah mana, tapi ane sok tu ni ko cukup tertolong balik jangan, solo aku nak balik jangan, inuk jangan macam di time payah ngicar keluar tu ni ko, tapi aku nak si malas tu ni ko pius sok naik down mati minga ko aku nak balik jangan, amma time Akka ga saya ni pilih posisi yang pilih posisi yang paling. Jadi kalau ni kan yang laku semua menyukai. Akka katau, aku nak tahu lupa laku semua memang. Ani lawan ini aku nak ni kau lulu ni, aku nak ni kau lulu ni, berkuala kau ni, kemuk semu. Ila lulu ni asid, ila aku yang keluar tu ni, yang menyukai. Paula Simon, ila Uma masih ayu inamat, malah cuci punya doktor ni, awal lagi solat cuci. Iju pisit cuci punya orang semalam, aku hamil, awal lagi solat cuci, senggih orang mangui nangat, kau yang aku mat hamil hatuk semai. Awal nyukawar ulur hamil, ulur gana lah mata, awal lagi solat cuci, mana kau luangi pertaman sijja, saya mangasi uki malu ni, ane doktor punya Ah, bisit tu alur ni. Kisian itu si puning aku kanu ipa yang itu. Aku ga kisian itu kau mami aku. Ani dah semanai agan aku ni. Oku nak tolong baju jok tau. Aksak tu alur tilu tilu ni. Ani cici utai tilu ni. Goli tilu ni. Ah, ayut tak tilu ni. Ah, ayut tak tilu ni. Oku jualu bayam, sunah apa? Isu malu tolu negami. Ada aku teh meja jauh sih mata panai jauh tu ni. Oku nyak pemata ada ka. Anak-anak malah sungguh di makan jauh tu ngah. Kau yang bangun negar pemal. Ulu ilangin ni teh meja kan nak sahun nangi ilangin ulung itu. Ulu aku luku jualai ngotil jugo 1954 me. Ani ke agaklah tu ni. Aku ingin tolong memang, zaman ini pelanggan ini, anak-anak kamera orang itu makin ingin memang. Negeri yang tangan ini pelawa kali waktu, saya kena kubi jola jauh sini. Ah, kini kami ada tu kah jauh terlun di South Bay. Saya macam panik kali jauh balau tangan anak-anak, panik kali waktu anak-anak. Ulang kami tangan yang tangan tiada lagi. Saya melayu nak tu ni, util tu ni pelawa kami ada lagi takkan mana dia kau yuk kau yuk lu kau yuk. Aku ni jaga lu, aku ngajar tu ni orang. Kami sudah kami upagi ambak sudah pelajar negau, pelik tak aku nak tu kau. Saya makin jatuh kau ni lau si mama, nello nangit tu, aksa kami. Nukar aku lu agak kata melayu lau si mama juga lah kesian. Aku nak cakap nak sejauh si mama le,
Beris kurang ada siunga nama nak paling ayah orang semua memen. Anak tua luni kuluni, anak ni kualuluni. Kau yang awal dia ibunya komen yang lutam. Umat tinga piusak sungit tu. Suka luar tu menyo makanya. Ia kagak hangit. La ia kagak hal yang awak semua luni ambil kini uninga kau umat tinga. Ika yang kita kagak hal yang awak semua tu. Akka saya melata lagi nyokun ni awak semua mati mak. Kau yang makun ni awak semua luno banyak tu ni. Ika luno gama. Saya cuma sokosi ulunga, ikaw matyatunga, apat sorta juar ulunga, apat sorta bitjuang ulunga na yakunon, lijakunon, kanwata tagtoklaw mga, unikaw di batuin, apat sorta ikaw mayakima, sulim mga, o halaw, suliba, atate ay bagasok suni, halaktu suni, tokun ni kasuila, suliba, laya ulunga ikaw mayunga. Kau yang magama atau ada ketuk di luar kau magama. Amana anak muni kangen nak pelaut tu niu. Angin lirik cilunga. Nampi nak lu atau ada ketuk di luar bukti awak seorang tu kau memegah kekayaan. Tema yang memalai. Kau bermakul polisiku. Oh, hati awak orang tu banyak kau bermakul polisiku. Atau ada kau ayuh rasuk tu nak ayak tu tu ayuh terlalu tu. Tanah suling itu yang semaya. Mana kata luni, nuli akal cilung, angna akal cilung. Kengar meyutan apa kerja vali juga ma. Ada ada ni kau maju, kami semua ta siti haukun, awal akal cilung. Ada ada ni bunga, in ada ada akhir tu suju, uhaga yuk tolo yuman. Nila gayuk tu maju luni, kini tu ingam melu. Kau itu ina siungulang itu. Kami jalan mami sun pelajar tu mikmani kikir taro niki ani mami sah papa mewutan kimi kami ulang imma kengam mew pelajar tu mik kengam mewutan ilu ni lah kat jam makan jalan pelajar tu putukun putukam mewutan ilu halau nang mima kadang utah halau nang mima kanulat awal wakia. Kami si kengam mewau yang malau ngata tata ni bunga apa sorta waktu si mama tunggal ni. Sulit mengat ada matuk ni bininya kan ayuh kasut tu ni sulit mengat. Kami sih tu sakti tau kalau tu tema tema tu bininya nak tau lu ni. Kesian ni dia tema yang itu. Um masih tau tu. Tema ikalun ni lama. Aku ni perlu tau tu sahun. Kang ada semua tak kaya bininya juga. Hanga de sue mota kilunga na yakune sue yara usmeyunga asuila mi bi mota kilunga qawma meyunga khalunni mi bialumme angiyo angiyo kisiani inyuge ayungittu iqama longittunga kisiani inyungmo kama yigenyaqtanu mi me khatawlo usmeyunga. Tan ini ulun kalunya yang jauh jauh ulun makutu ulun amit tunggu tang ulun ini yang kayu kayu jatjaga ulun pelanggalau ngicu nak duni men nak eksaksi matiak tu ilir si matiak tu ini ulun ubat itu cekup back merit tu kisah no kau singa jigit ceng ngicu nak duni ubat itu jaga laksan tu kisah tiasu in no merit tu cerewane. Mani unga bermuat di joksoni, anggota ikut anggul dulu ni makku yaksoni, tunggan atyaksoni. Kamu ni agamu paning. So nak benyul lagi tu hakun tau ikhana yaktok, cili yausi macam. Ane beli ala agama hangat asyik halu, kanu cukup ya. Malilausi mayanga, ikhau magu negeri juga. Quebec City ane yang ingin aku naga mantri yang mulukia, tika ni lak tunggu kamu lagi ramai kisah ni kahat alur awal jadi orang itu tunggu kisah ni tanah kamu jadi lak semaya, ini lak semaya kisah kalau ni engkau jauh lalu nuzul saja, ubat itu Quebec mertu hati agak lak sana kisah ni, nyonya mertu agak lak sana, mana mertu,
in amir chung itu taku balik juga ka ajing wang taku hotel ka kokinya mangasok koi balik juga ka jisa balik jau ka ku inyut tijun ala tau balam mata 1960s ni cikita balik ka inyut tijun depan Chris Biomi nyokap piang ori jok cilung ah ili saksi lauk si mabaka kinya mangan amal ajing wang taku ka kil cari ka lasi malak semaja ating ako kut wami utrin yun nga ating ako sali what sali Charlie what Charlie what malak semaja tako pala kako ukhabi ka pala kawa ukhabi ka kato semaja Charlie what uwan na iti lak semaja kamatrin lila awla jimmiyok tema anya be motwalu gama khaldunani chanu lagama inyotu agapi yunga chukisi khaja jangunna gama akhsorna tu mane chukisi agane ukhasomme imma khate me mullume chusayu nomme pimmariu yugatsibunga ammalugwa sungu yunga chusayu nomme jesa chatu kisimanginama kanga tuwing ilisa lang ako magalaktong aso ila ilisa kasi malang na kama sa ayaw lang ako isa magalaktong kano yun yan kama ane may chualo lang kama kaya katil lang sa magamay anak ako matunga tukisi yung kat nangalo ikaw masyong yung awla yung kalun namin ang utakulong may ilum yung katakama uban ni syukuk dwaro wato tukis ikaw mayaka ibeli wato shut up sino wala nitangil ako imma kalu kaya kaya ngin naktong no kakun nangin nama ikwa inyong mik tosayo midluki ka wa makunik hai inyong lagi tohakun iluki ang kainak tuksa ulang nang matak anya bimitwit tayo makaya kata suyak lauksunga itak tau di lauksin mo yung ilisang namin kaya nga ito nakulak sa banyo yung kuya lilo mo aso ila ilisang ayak na araw ito tira Mary panigusok sino ha panigusok isok tukulo lauksin mama alin ay gulta lauksin mo Sono kikirta majok sa si matilang upag tao yung ikayok tao yakto. Tayo may tuya tiyak sa may yung ikayok tao yakto. Tayo siya manayo tiligo, ilisak si makduak na ang taas yung panigo siyo. Imang. Takugiyo lo sa mga mahapuming. Mauni, pirokto na kahit siya nunga. Pirokto ba niya, ay pagi, kayo niya malugo. Paong nga lang, orange. Tanan. Kaya mga kumkangaya kaya kumkangaya alalaw luna kaliko. Pagkata pijang ning ito alo nang may kangaya kaso yaga alalaw mo. Tana orange nyo mo si masuyo rin tulo. Tana apo alo, apakto alo. Kangaya kaya abalo ang itakan na kaya sila abalo ako sila sila alak takan. Panigo siyo kay Udzokto kami, naluyukulo yung ukaw doklo ni Kangi na kaya kangito ako. Tamang malima ako, nakachoy na kaksa. Ilisak sa maya nga ang iyarong taas yung mga. Apoy, kangi na kaya kangito. Tain na ulo ko tilugo. Namungak daw ulo ko sa mga maulo yung itong nanin ng mga ama. Izaluk kama. Amma izagalit ako sa malunga. Amma kapiyawalit ako sa malunga. Ane biasa ane lang mayong awli yung nang mayong nutrek sang kanu ilo akalong ito masoko si kubo mokta ulunga kasi ane ito kipingo ni arok ta kayo yung kasoko si kubo mita lakaros nga kaldo na akalo akong nga ni kasi ane taisyo mani utilugo tukisi wali ali lakto nga kaldo na yagak sang kaldo na alo tusabalak tukisi gunak si wali ali kanu ilo akalo ko na akso nga nakasasto to ako pagkaloakto nga kaya tuwin na ako na akto ko luka loakto nga isa tao nila ako si mami yung ayaw ko si yulo ni
иниртитуоруннарлуни уумига уджертурбигилартагалуара ирсераржуангумман саннингажулиортуумман сивуллерпаами каппеагилаоруарлугу тусаамагама иккуа иртингертуат увинга умилилабалармалланаанакку умили аммалу тэнна ирсераржуангу юрсаннингажулиортхавигакку сивуллерпаами кангигилаоруарлугу кисиани инуктитуортуми тусаагумаллермигамма тусаагумаллернера аммалунунабиммиутитуорлунни каннуигитса таинасерсиюни канвитсуунинга аангликкангунгитсоқ руамакаарлик ассиулаорсимаг миссумаалуннарунерлуни таанали атуутақангитту кисиуни инуктитуорунартоқ купек уваттит купек мюрсананаккутит оқаллагуннарлунил